ho fa ho fa ni I tawai ki a e se fini a hon mo mo le ya e a pe a la a pe ka ula ma le le a nga I nga o fai le o le la a koe koe ha bili bili mo mo mo le le o e a koe te mi mo mo ko ui fo ke ni tawani koe winta e na tongani a koe winta tongani tau ta no be te kiri e a ta ta ta ta ne la lo e fo e ua noa a le o polo pe ua tasta mo ua ua tolu os mo mo koe fo ki ki tawani Kami kerja pelan dengan kimua, aku kiri tahu kami ipe. Itu lah yang kau pelau macam ni mula na. Tapi mungkin kerja saya menjadi tahan ni, ini ni ayah. Ini pelau macam kita orang ni sebagai timing ni. Ko alu pergi pernah cumai. Alu cumai yang ngai kata orang kiri. Aku tua kiri. Kau mana tua yang tahu pelan? Tahu situasi begini ni pemilih tahun monite oleh weekend ni. Tahu faham la tua ai tahu taina. Tak boleh fakir kau tahu faham bulak. Tahu taina dia tong kau tahu betul kau kau Messi. Kalau kau pun no laka fakade, mana fakir lama yang amai ni? Tahu malu ini asio. Ia tong imoni dia mengai tu kubare. Mengai yang wow. Yang amai ni kau ia. Oh fakir lama. Oh mau ini kau ini. Mari fakir ai. Pai tanoa kau feo ye tanoa ahina e po sapate kwa nao mamakawa pe foku mo sabi siya e mra kau kwa tamata ahina kau ta mea la ye nga inukawa e po sapate o se huruma wa kwa nao ta e nga ifa e tau at ahina kwa ye bita nga hiva e na ye rima nga isi hiva e kwa hiri kwa nga isi hiva kwa ya kwa ifa uke na foki kwa ya e tau wa po loke tamata ahina Jauh hati itu fokus. Yang terlalu apa sahaja dia membakar pada yang betul ani. Perlu faham la tua hati. Aikua, ko hamil sih. Aik mawak yang kami nafuk popular mau buat dia kehu iki. Nafuk tahu tak ini nafuk kita popular lagi. Ok dah dah lagi. Ada lagi lah. Kalau tonga betau nafuk imam iya tonga. Ok dia long ahi ok dia ngowe. Toa te ki mala ufi, osko toa ia to iwi, mo te whanau no ngai o whaka of opa, a te maala, na ma a te tala, ia konga api o to uta. O marbeku me ane au e ki ia o, wakai kei pia, mana koi ai. Lehi mene uke hunuki, ne toa marbeku hunuki ai ke maino ia kakika. Me a koe ne osko toa ia to iwi mo to ki family, ukai ke toi akika ia, o mana koe au e ki. Pema uye o wiki. Kana ki pore pore pe tonga ye yai. Ako e oha ke tala noa. O fai nga o pula ena tau yai. Ka o vare pe o hoko mai e toko tako eni. A taki koe ngutu. Tau pa hot pula ke tala mai. Ikai. Si unga reki tu sai mea ko ya. Kwa nga ue katoa pe a tonga ni kakama no mata mo fua no ni ma. E pure fai dirigiri ki ai. Oiga ike tu ya ta. Piloko atu. Ane aku agak kita habis ohaki. Karena aku kau ia yang foto dalam nama aku ia posa pada tewaki. Kau semua mana tua itu kita ina. Kau mian kau makan. Kau selalu dalam nama aku merau toh ia tu nanti aku ni. Aku hanya ni anak nama matai yang dalam nama itu moyong. Kau semua mana tua aku ia tahu kita ina. Kau tahu si doa mian. Kau ke? Ane aku mau mian iku. Kau selera dia tonga laki ngai mian. Ua whareare tonga lere o lere tai mini hopo koia ai kau whamo whonga ko whamo I muitaha ai paha o ewa tataha whailo e he whaponga maroro ma minister maroro te vita lame mau ai whamoponga ma minister lona tonga o ewa tataha ko taniela vus maalohi tudu nea whamaulahi palaia taniela vus maalohi nei ngai tikitikehina e Hawaii Ane koe langa holo pere ke tanu hala, tana e hala ia. Ie, ikite ko tupa Starlink. Anga I naunau koe ke wifi, saka internet. O si maino mai beni, e tangi. Nau koe ta tenera sumaro, ki e tangi. E hoponi, koe ne mau maari e ia, anga I hopo koe ia se kau akito moi bribery, I e... Kau kandidat itu nak nau ikut na IFD faraya, na tu kau si, mungkin nau dulu,
and I'm going to fly. You know, I halaya Uruaki or Nata. I got that. But for my own new taxi to Obutani, I am a Aki Koini. Hopo Honoa, how are Tennedin Domoa? Koe whaponga o tō tapu hiva I ono whaka ilo e te wita tōkunga. O kua tō e tangi a te wita tōkunga te whamaonga tangi se kau aki. E me ola e hopo koe ni. Hoko, mo ua se misika o no whaka ilo e pingi whakti. E fiete taupe, ma mau e lao o e whiri whare area. Koe mo whaponga tō tapu ua. O utangi te mo se misifika. Hoko, ko e whailo e whaponga mo mista maro lo o vau taono. E tōn pare mea lo tonga mo whaponga mo vau taono, whailo e tōt lavu lavu, avria mo aske. Tāo avria mo aske, e hopo koe ni, o te eke mahino mai, le kutangi e tōt lavu lavu, pe kai whopopong, nei bene tāno pe eki mua, o kikai ki utore reconfirmed, e lau koea. Tak usah mui mui lewaini. Iwa ayo iwa cantah. Kontennya lah kusmalohi. Jadi kalau mau halaya tenya kusmalohi. Dia kusmalohi nama ikani. Dia mau tenya lah kusmalohi. Kalau ni tu orang yang pergi ni lima. Halaya toko tolu. Kau toko uwa. Tani toko. Tani sebab ilo sa. Egi mahinu ta. Kata apa kita kiki? Oh ni aku ini. Oh sokah fisik kau yang melakukan melista. Niwa tahtitu rata faingata mi yono lakanga mriska kai oreva ke hoko ai tangi mo noola o beki faipehe a tamatapua se misika pegoe ke iloi pe faipehe a ewa tahtang pe ikai pego higo salaia be meye soka maua nga tenyo kome fuka ene fiasi mongo fiasi ene afi ai profisi koe ai hola hopo koe ni Kena jadi pengakuan WIP. Ah, dan yang khusus malu, ia pengpengi aniasi. Pea hoku WIP, ini alai mesra mawanga ia ada tahu pe. Kau ini siapa WIP aniasi? Kaje. Kau yang ini tu ada tahu faria dia. Kau mahu tahu hoku tu hoku dia ini dia faria dia mesra hoku yang awak asmi ta. Tadi video ni dia paceti, ngai mi angam mahemi. Hoku hoku dia ini awak hoku fatonia. Oleh demai dia aniasi. Ia ahoni. Oh, kau ini tapi tu hoku. E whareare o tonga, o se taimi loa roa, ania ko no pere vaya, o sea e whareare a, e hoko a e sea ko ia e whareare a maa loa roa, a no pere whapanua ko e premia ko kia, o e lolo tonga ni, e sea ko mitka kato, a no pere tu ila kepa. Ka inga o tataka motonga, ka inga tamakotungi, e ki e ka inga o halavave, Kau mai kau ingat tu fuenga. Kau ingat kalau lo telah lahir ni tol, orang mana kiki hufi, berkonga, orang konfirmis berkonga, kata orang yang sentuh dia orang lo tu. Kau aku kau mai ayah kakak yang ngai, kalau lo lahir ni, dewaki, ngai hufi pada lo tu kau ini. Kau ayah besok kau ngai yo wow, kau ayah ngai fak mana tu, ngai kamai ngai fae, ngai kui, nanau matua imu mati aki, ngai Kau yang alat tuli gimu, kau tetangga matonga, kau tetangga matonga uluaki ini. Kau tu kau selalu tu kau ini, kau ilo abe kau fakar malu. Umi me shapei, fakar over alungan ni, fakar tonga kau kau, fakar fakar opo opo opito. Kau tonga ide kau, dah ini selalu tu langa full loa. Finally kau complete, kau full project lah kau ini, kau ni kau kakala. Kau tetangga matonga.